merada iklim tak benar itu. Alaki maksud dia sih, tak merada. Tahun ini kenizam bad sembilan. Jika kata ayah unda sembilan badraya ni jasa kata unda samane jira jahega. Tahun kali sudah ini naoh hui pap kemani pap, bilkul cuit ni hui lo. Merada. Raja ki hunda insaaf da kar raja nu is layi rakhe hai kyunki insaaf di jehdi zimmewari hai oh raje kol hundi hai te dharm jehda oh insaaf karda dharm kehnde hi ohnu ne jehda insaaf karda hai eh oh je niyam te oh ja sanvidhan hai is layi oh raja bas assi ik raja manukh chunde hai assi jadon koi kahani jadon koi film vi dikhande ne banande ne odon ik vakhri kisam da dharm raja bana ke kise kitai la ke takht te bitha dinde ne.